0: selatan Tokyo, dan kota Kushimoto di prefektur Wakayama mencatat gelombang tsunami setinggi 20 cm. Pusat Peringatan Tsunami Pasifik di Hawaii mengatakan gelombang setinggi 46 cm mencapai Davao di Filipina. Sementara itu di Indonesia, otoritas meteorologi mengatakan tsunami setinggi 75 cm terpantau di Pulau Sangihe di sebelah selatan lokasi gempa. Setidaknya 19 orang tewas di Filipina setelah gempa tersebut melanda. Sebuah media yang berafiliasi dengan pemerintah Filipina mengunggah video yang menunjukkan sebuah bangunan runtuh di kota dekat pusat gempa. Lantai atasnya terlihat hancur dengan asap putih mengepul. Bangunan itu terletak di General Santos di Pulau Mindanao, Filipina Selatan. Para pejabat Filipina mengatakan setidaknya 19 orang tewas dan 134 orang terluka di negara itu. Sementara itu, operasi di Bandara General Santos ditangguhkan sementara. Otoritas penerbangan sipil Filipina mengatakan tengah melakukan penilaian fasilitas, peralatan, dan kemampuan operasional navigasi udara guna menjamin keselamatan.
1: Badan Survei Geologi Amerika Serikat mengatakan gempa kuat melanda lepas pantai selatan Pulau Mindanao di Filipina pada hari Senin sekitar pukul 8.37 waktu Jepang. Pusat Peringatan Tsunami Pasifik di Hawaii mengatakan ombak 46 cm mencapai Davao di Filipina. Sementara di Indonesia, otoritas meteorologi mengatakan tsunami 75 cm terpantau di Pulau Sangihe. Area tersebut berada di sebelah selatan titik gempa. Media Filipina mengunggah video di media sosial yang menunjukkan kerusakan di General Santos di Pulau Mindanao dekat pusat gempa. Seorang wanita Jepang yang mengelola restoran di Davao mengatakan kepada NHK dirinya sedang tidur ketika gempa terjadi. Ia mengatakan, "Saya terbangun saat gempa terjadi. Guncangan kuat berlangsung lebih dari 1 menit. Saya sangat ketakutan. Beberapa barang di rumah saya jatuh, tetapi tidak ada korban luka atau kerusakan pada bangunan. Gempa susulan masih terus terjadi." Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. mengatakan di media sosial bahwa ia telah mengerahkan lembaga-lembaga pemerintah untuk segera bertindak. Ia memperingatkan warga di daerah yang terkena dampak untuk memperhatikan peringatan tsunami dan pindah ke tempat yang lebih tinggi.
0: Berita-berita selanjutnya. Militer Israel mengatakan Iran meluncurkan rudal ke arah Israel pada Minggu setelah pukul 10 malam. Pasukan Israel sebelumnya mengumumkan telah menyerang markas besar kelompok Muslim Syiah Hizbullah yang didukung Iran di dekat ibu kota Lebanon, Beirut. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Israel Katz dalam pernyataan bersama mengatakan bahwa serangan terbaru itu merupakan tanggapan atas penembakan yang dilakukan Hizbullah terhadap wilayah Israel. Media Israel melaporkan bahwa serangan hari Minggu itu adalah serangan pertama Iran terhadap Israel sejak gencatan senjata mulai berlaku pada 8 April. Mohsen Rezeh, penasehat militer pemimpin tertinggi Iran melalui media sosial pada hari Minggu menyatakan, Republik Islam Iran telah berulang kali menyatakan tidak akan menoleransi pelanggaran gencatan senjata dan agresi terhadap Lebanon. Para agresor menerima balasan mereka malam ini. Yang menambahkan tanggapan ini adalah peringatan agar mereka menghentikan kejahatan. Tiap tindakan baru akan dibalas dengan respons yang lebih keras dan konsekuensi yang lebih berat.
1: Sebuah lembaga kajian Swedia mengatakan bahwa beberapa negara makin bergantung pada senjata nuklir sebagai instrumen kekuatan nasional berlawanan dengan upaya untuk mengurangi jumlah dan peran senjata tersebut. Institut Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm merilis laporan tahunan pada hari Senin. Laporan tersebut menyatakan negara-negara dengan senjata nuklir diperkirakan memiliki 12.187 hulu ledak pada Januari 2026, turun 54 dari tahun sebelumnya. Rusia diperkirakan memiliki 5.420 hulu ledak, diikuti oleh Amerika Serikat dengan 5.042. Kedua negara tersebut diyakini memiliki lebih dari 80% total persediaan global. Lembaga itu memperkirakan bahwa China memiliki persediaan hulu ledak nuklir terbesar ketiga dengan 620 hulu ledak. Disebutkan bahwa pertumbuhan kepemilikan senjata nuklir China lebih cepat dibandingkan negara lain. Sebanyak 4.012 hulu ledak atau lebih dari 30% diperkirakan dikerahkan bersama rudal dan pesawat. Ini merupakan peningkatan sekitar 100 hulu ledak yang dikerahkan dibandingkan tahun lalu. Pada Februari, perjanjian New START fakta pengurangan senjata nuklir berakhir antara Amerika Serikat dan Rusia. Pada bulan Maret, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan bahwa negaranya akan meningkatkan jumlah hulu ledak nuklir. Lembaga tersebut mengatakan bahwa suara-suara berpengaruh termasuk beberapa pemimpin dunia menganjurkan senjata nuklir sebagai jaminan daya penggentar terhadap serangan dari negara musuh. Namun disebutkan bahwa menjadikan strategi pertahanan dan keamanan nasional lebih bergantung pada senjata nuklir dapat secara signifikan meningkatkan risiko nuklir.
0: Militer Israel mengatakan Angkatan Udara Israel telah menyerang target militer di Iran Barat dan Tengah. Militer Israel melaporkan serangan tersebut dalam sebuah unggahan media sosial pada hari Senin. Sebelumnya Israel mengumumkan bahwa rudal telah diluncurkan ke arah Israel dari Iran. Korps Garda Revolusi Islam Iran mengakui serangan terhadap Israel, dan dalam sebuah pernyataan yang disiarkan oleh media, korps itu mengatakan bahwa serangan tersebut merupakan balasan atas serangan Israel terhadap Lebanon. Kantor berita MER yang condong ke rezim Iran melaporkan pada Senin pagi bahwa beberapa ledakan keras terdengar di ibu kota Teheran dan di Tabriz di Iran Barat Laut serta Isfahan.
1: Media Amerika Serikat Fox News pada hari Minggu mengutip pernyataan Presiden Donald Trump yang mengatakan bahwa serangan rudal Iran baru-baru ini terhadap Israel dipastikan tidak akan membantu proses negosiasi. Trump menyampaikan komentar tersebut kepada kepala koresponden luar negeri Fox News. Trump dilaporkan mengatakan bahwa saran yang ingin disampaikannya kepada Iran adalah, kalian sudah menembakkan rudal, itu sudah cukup, kembalilah ke meja perundingan dan buatlah kesepakatan. Ketika ditanya tentang serangan Israel sebelumnya di Lebanon, Trump dilaporkan mengatakan, saya tidak senang dengan hal itu.
0: Raksasa telekomunikasi Jepang NTT tengah bersiap meluncurkan dana untuk berinvestasi secara global di perusahaan-perusahaan yang akan menggunakan teknologi transmisi data generasi berikutnya. Kerangka kerja ini dapat sangat berguna untuk pusat data AI yang mengonsumsi daya dalam jumlah besar. Jaringan optik dan nirkabel inovatif ION milik NTT akan memanfaatkan kekuatan cahaya untuk mengurangi penggunaan listrik. Perusahaan tersebut mengatakan bahwa ini akan memungkinkan data dipindahkan lebih cepat dan dalam volume yang lebih besar. Sumber-sumber mengatakan NTT akan meluncurkan dana tersebut pada bulan ini bersama para mitranya. Mitra tersebut diantaranya termasuk raksasa teknologi SK Group dari Korea Selatan, Chunghwa Telecom dari Taiwan, dan Bank Pembangunan Jepang yang berafiliasi dengan pemerintah. Lebih dari 20 perusahaan diperkirakan akan berinvestasi termasuk Samsung Electronics, Sony Group, dan 3 bank besar Jepang. Kontribusi yang diproyeksikan mencapai 80 miliar yen atau sekitar 500 juta dolar. Dana tersebut akan diinvestasikan di perusahaan rintisan Amerika Serikat dan perusahaan-perusahaan lainnya yang mengkhususkan diri dalam bidang chip dan peranti lunak untuk AI. Dan saudara, sekian Warta Berita NHK World Japan.

0: Halo semuanya, sekarang waktunya cara mudah berbahasa Jepang dari NHK World Japan. Saya Miku Velma.
1: Saya Sigit Purnomo.
0: Hari ini dalam pelajaran 15, kita akan belajar bagaimana memberitahu tempat tujuan Anda kepada pengemudi taksi.
1: Mia, fotografer dari Cina, datang ke provinsi Nagano, Jepang untuk memoto permandian sumber air panas atau onsen. Ia mencoba naik taksi ke sebuah taman yang disebut Jigoku Dani Yaen Koen. Ini adalah tempat wisata terkenal di mana monyet-monyet liar mandi di onsen pada musim dingin.
0: Mari dengarkan sandiwara singkat pelajaran 15.
2: どちらまで？
3: 猿の温泉までお願いします。
2: はい、わかりました。こちらは初めてですか？
3: はい、初めてです。猿の写真を撮りに行きます。
2: そうですか。今日は寒いから、猿がたくさん温泉に入ってますよ。
0: Baiklah, mari kita ulas satu persatu.
1: Pengemudi taksi bertanya,
2: Dochira made?
0: Mau sampai kemana?
1: Mia memberitahu tempat tujuannya.
3: Saru no onsen made, onegai shimasu.
0: Tolong antar sampai ke onsen monyet.
1: Pengemudi

0: itu mengatakan,
1: Hai, wakari mashita.
2: Baiklah, saya mengerti.
3: Kochira hajimete desu ka?
2: Apakah kesini untuk pertama kalinya?
0: Mia menjawab,
4: Hai, hajimete desu.
2: Iya, yang pertama.
4: Saru no shashin o tori ni ikimasu.
2: Pergi untuk memotret monyet.
0: Pengemudi itu mengatakan,
3: Sou desu ka?
2: Oh, begitu ya.
3: Kyou wa samui kara, saru ga taksan onsen ni haitte masu yo.
2: Hari ini dingin, pasti ada banyak monyet yang berendam di onsen.
0: Yang mandi di onsen itu adalah monyet Jepang, namun di luar negeri dikenal sebagai monyet salju.
2: Taman ini berada di dalam pegunungan, sekitar setengah jam berjalan kaki dari tempat pemberhentian taksi atau bus. Untuk ke sana agak menyulitkan ketika salju menumpuk tinggi. Meski begitu, banyak wisatawan mancanegara pergi ke sana. Ungkapan kunci hari ini adalah tolong antar sampai ke onsen monyet.
4: Saru no onsen made onegai shimasu.
2: Jika Anda mengingat struktur ungkapan ini, Anda akan dapat memberitahu pengemudi taksi kemana tujuan Anda. Berikut ini artinya.
5: Saru no onsen.
2: Berarti onsen monyet. Di antara
5: saru,
2: monyet, dan
5: onsen,
2: onsen terdapat partikel no yang menghubungkan kedua kata benda. Kata benda pertama mengubah kata benda kedua.
5: Made
2: adalah partikel yang berarti sampai ke.
5: Onegai shimasu
2: berarti tolong. Ini digunakan untuk meminta seseorang melakukan sesuatu. Poin hari ini. Saat Anda ingin mengatakan tempat tujuan, tambahkan
5: made
2: setelah nama tempat dan diikuti dengan
5: onegai shimasu.
0: Mari dicoba dengan mendengarkan dan mengulanginya kembali.
5: Onegai shimasu. Saru no onsen made onegai shimasu. Saru no onsen made onegai shimasu.
0: Apakah bisa?
2: Sekarang, mari dengarkan percakapan antara pengemudi taksi dan penumpang.
6: Dochira made desu ka?
7: Kūkō made onegai shimasu.
2: Berikut artinya.
6: Dochira made desu ka?
0: Mau sampai ke mana?
2: Dalam ungkapan
5: dochira made. Dochira
2: adalah kata tanya. Ini cara yang lebih sopan untuk mengatakan
5: doko
2: atau mana. Selanjutnya, penumpang menjawab.
7: Kūkō made onegai shimasu.
0: Tolong antar sampai ke bandara.
5: Kūkō
2: adalah bandara. Bunyi u dan o dalam kūkō dipanjangkan.
0: Mari mencobanya.
5: Kūkō. Kūkō made onegai shimasu.
2: Mari berlatih. Misalnya, naik taksi ke Tokyo Skytree. Tokyo Skytree adalah
5: Tokyo Skytree. Tokyo Skytree.
2: Ayo buat kalimatnya.
4: Tokyo Skytree made onegai shimasu.
0: Anda juga bisa menyerahkan catatan atau peta ke pengemudinya.
2: Tinggal tunjukkan dan katakan, tolong antar sampai ke hotel ini. Hotel ini adalah
5: Kono hotel. Kono hotel.
2: Ayo dicoba.
6: Kono hotel made onegai shimasu.
2: Saatnya peningkatan. Hari ini kami akan memperkenalkan cara-cara mudah dalam menggunakan ungkapan dari percakapan tadi.
5: Onegai shimasu.
0: Dalam pelajaran 2 kita mempelajari ungkapan
5: Yoroshiku onegai shimasu.
0: Ini adalah sapaan sopan kepada seseorang yang akan membantu Anda.
2: Dengan menambahkan kata kerja sebelum
5: お願いします。
2: Anda dapat menggunakan ungkapan tersebut untuk meminta berbagai hal. Misalnya check out dari hotel. Anda dapat mengatakan
5: check out お願いします.
2: Untuk memesan secangkir kopi. Kopi adalah
5: coffee. Coffee.
2: Jadi ungkapannya adalah
5: coffee お願いします.
2: Bagaimana dengan meminta bon di restoran? Bon adalah
5: お会計. お会計.
2: Jadi Anda dapat mengatakan
5: お会計お願いします.
0: Dengarkan dan ulangi.
5: チェックアウトお願いします。コーヒーお願いします。お会計お願いします。
2: Mari dengarkan sandiwara singkatnya lagi.
3: どちらまで？
4: 猿の温泉までお願いします。
1: はい、わかりました。
3: こちらは初めてですか？
4: はい、初めてです。猿の写真を撮りに行きます。
3: そうですか。今日は寒いから猿がたくさん温泉に入ってますよ。
8: 春さんの知恵袋。
0: Saatnya petua Harusan. Kali ini kami akan menjelaskan tentang taksi di Jepang.
2: Tarif taksi kebanyakan ditentukan oleh jarak. Tarifnya tertera di argometer. Jadi, tidak perlu tawar-menawar. Anda juga tidak perlu memberi uang tip.
0: Kebanyakan bandara, stasiun, hotel, dan tempat-tempat wisata memiliki pangkalan taksi. Di wilayah perkotaan, Anda bisa menghentikan taksi di jalan dengan mengangkat tangan Anda. Lalu taksinya akan menepi. Tidak perlu membuka pintunya sendiri. Pengemudi akan membuka dan menutupnya dengan alat pengendali jarak jauh.
2: Jika taksi itu kosong, tanda elektronik di jendela depan akan menampilkan dua huruf kanji.
5: Kusha.
2: Yang berarti kosong.
0: Akan sangat berguna jika Anda mengingat bentuk kanjinya. Lalu, apakah kita bisa memesan taksi lewat telepon?
2: Ya, dan ada banyak aplikasi untuk memesan dalam bahasa Inggris. Jika Anda pergi ke daerah yang agak sepi, lebih baik Anda memesannya.
0: Taksi memang praktis, namun kemacetan di kota-kota besar dapat membuat perjalanan menjadi lebih lama dari yang Anda perkirakan.
2: Selain itu, Anda harus tahu kalau tarifnya akan bertambah seiring meningkatnya lama perjalanan. Apakah Anda menikmati cara mudah berbahasa Jepang hari ini?
0: Tetaplah bersama kami.